0: Aku tengok ni masih kata mi.
1: Aduh, barang gila, barang buruk masih kata ke official dong. Kita kata sebab orang bawa tipe orang mana kira. Kira barang ke buruk masih kata kira dua hari masih kira. Kau nama itu kira.
2: Okay, barang bawa orang masih kira. Mialu kita pura rangkala miti.
1: Oh, beful. Kau faruk beful ke bawah. Dakal tu kami itu malah kira barang kita siap. Kau nama kira ni.
2: Ajuat kira.
1: Ajuat kira barang kita siap. Kami mi.
2: Barang berat siap. Kau kira gendih kami mi.
1: Kira dua konfer kira.
2: Bihar pasar kat dos pak.
1: Eh, kira barang kami demi beling beling demi cih hoda kami renung.
2: Ada beling beling kami.
1: Beling beling hoda apa? Kami kau dah rakyat kita dengan kuriang kuri.
2: Dengan ini nak kuri sahaja finish rumah kuri aja. Itu nama tu perut ada. Itu nama tu perut ni. Ada raya tu ngasai. Saya fahu dengan wakar di bawah kerana beach games. Dengan ek fahu hawir ni nak India fahy ki kuliing ayat kami.
1: Barabar syukuri angge tu almen diviraja gadung ti befrong kami masih kita kami abeh deh. Almen ti bawah dakal angge tu mikam khas kami befrong angge tu mik bawah berbeda no. Eki befrong naun bawah dakal lamu mikan dana kurukud na bawah dakal. Eku dim barang ufadun ti mikwa harakat raja ke khasu ko malas terah dum barang nufir no harakat ke kami. Eme mifar khasu ko tu ke willingan ti befrong kami mikan dana. Eme mihai sao mirai ke mik live karwe jauh willingan ni malah ti befrong na mik wakwilan irau kerbia. Adius endoh ko ti befrong na badlum ko umi itu kuriha beranut barang ufar kami deh. Barabar syukuri alam mihai sao diviraja gadung ke in studio hawal kollana
3: adi ramis wara fori kame horialiya me
4: mege turun adi warag gina rarashu ge kanta te ke ki rarashu mire hama te hun teruna hama genes deena hema
3: denge hema adi ali aibete ma ane foni mir mi mubaratu ge wahaka adi far kial deena me har mi mubarate ki hama mi ida guligen dive rajya gadun kuria genda mubarate me kuranje kama ki hama maadama ida tayyar kura foni echhen echhe mi genes ten je dive rajya ge ada gadiya ki dihe jahar hama jajon tibege evwana devana timwana mi mubaratu kama huwan ehma dihe jaha iru geneste mi jeheni kome alang etchen tayyar kuran kamen e geek tayyar kura etchakun eti kole geneste mi jeheni ehma ummid kurani madama waragina phone phone mira liben kama phone eti kol kola alia
4: dengan kavesinga
3: idu for gada kola lave dengan adu halema ehma ga lave adu halema